0: Oui, ma tek manuwera me chwalo bori na wundedio me tie karachel keda wang nakihani yene nyoi chawane karedo woro yi herba woti ya ya jamme kwa ena me hunuwa tie chwalo bori na wundedio me tie karachel keda yu diku mene natini poi ma tek du chen okay poi ma tek du chen ni jiri ame ukaro kano message kwa hukop me kwa yini winyo ame anpe ame do mera moro kikeni yere kupu banka yini winyo in miri lock meme yo kuoni beda abe unyo kiri kuoni kaite me yo kuoni beda abe gero ni ye chahera me atin put chon ame bible kovone punya tino ko chon yo ame atin miru lobe ka tino don tino pebinu ronye yo no atwan yo rango ame yini ti punyo kare chel kere tini ame miyo atini don ni ye miyo atini don ame duo obedo dana be muna penya me yin miru ibet kere kare me wote gamo dik dik ame atini tia don tino romo duwe chel tino romo duwe ryo tino tunu mwaha chel mwaha ryo wahadek angwen tunukere na hepira ryo we yora ngo ame yini puonyo kere tini ame atini po tidi ame miyo en we pebinu wil iyo no yora ngo ame yini puonyo kara chelke kai puonyo be no be kai pe puonyo tini be no racho twa mano gina meruti eni eno tije mogari tina me utino timo ikanisha pe miya tini keng manu yora me wano gero karachel kirutino meo tino berutina me becho yanyin o ini wotinge yo mot tina me obinu mede kedu chunge gina me obiru ngutigi ina nyuale ngute community ngute kanisha ngute chukul ngute nen kurutino no kita me ti karachel kendo kwanyo mena me pie munuoko ai bori ina nyual pete gamo puonye ini puonye kere eka ina nyuala etebedo yaga yaga tutwal e puonye ena tin tin kome cha moro kai puonyo mi rugero da bede tie ame ya tin obere tin ame yini ti metu ya nyime lo
1: apoy ba
0: eyo
1: ba ti lo keru wera bedi
0: wera
1: apoy mato na pito wa kere cha mechun
0: yes
1: dengo apayo yo ame piku por bodi kilane kan Uno beru gina meti meru gina do poko ngato ba
0: akadi
1: Dih megidih bang atau dan jadi merapul mago nak kerana mau kau berdiri ada nama kita lupa kau berapa jinu di kacungi
0: ada tanya poy ba
1: anak poy jinu apa
0: dah ay hello hello
1: hello
0: ah
1: hey
0: awinyo
1: buat ajaro lagi mobil ni ya
0: tu orang katu
1: atau orang tu kecil tu tuan apa yang kita kau bayu keluar di sana. Ya, kalau kamu tahu, ini juga ada, dan ini juga ada, kok.

Ini tiru nang kau jualo kima kau dah, kau pedak dah. Alane merek kau ni win, aduh duit cukup, kau.

Aku bibie, kau ini unit papida. Inka aku cari dia bayar ba. Ini dia puri kata kan ia diri kau kau kau luar diru. Mama mana kau dok dok kau ini ya? Mana nyira kau dok ini?